0: rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan
1: itu,
0: di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi buat Bu.

aku. 105,5 Sore FM ya, tenang still atau lingkupiku ya. Dan pagi ini kita ada di pengunjung bersama kita ya. Terima kasih untuk Om Yudi yang share foto sarapan paginya. Mantap ya. Pindang goreng tempe bacem ya, kulupan. Kalau ini saya bisa makan. Dan berganti selamat sarapan untuk Om Yudi. Makan begini saja sudah nikmat ya, datara mas ya. Nah, saya juga sering seperti ini ya. Sering seperti ini juga. Sudah nikmat ya, datara begitu. Oke. Kita akan berdoa, terima kasih. Mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama mengucap syukur buat hari ini, waktu ini yang Tuhan sudah anugerahkan buat saudara dan saya. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya, kasih setiamu dalam hidup kami. Dan percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, tapi juga Engkau adalah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang bekerja bukan seperti yang kami pikirkan, tapi seperti yang Engkau mau. Kadang-kadang Engkau berkata tidak kepada apa yang kami minta, karena Engkau ingin memberikan yang terbaik buat kami. Kadang-kadang Engkau berkata tidak untuk doa kami, karena Engkau ingin menunjukkan keajaiban-Mu yang lebih lagi. Setiap kami dirancang untuk menceritakan kisah ajaib Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah nama-Mu selalu dipermuliakan lewat kehidupan kami. Dan pagi ini kami menyerahkan siapa anak-anak-Mu yang membutuhkan dukungan doa. Kami menyerahkan mereka dalam tangan kasih-Mu, Tuhan Edi Krian. Tuhan melingkupi dengan kuasa-Mu selalu, cinta-Mu melingkupi kehidupannya. Kami serahkan juga untuk Om Yudi dalam kerjaan kesehatan dan usaha, untuk Om Aliani, untuk Opah, untuk Rahayu yang habis jatuh dalam pemulihan, Tuhan yang menolong, untuk cucu yang hari ini di rumah sakit, Tuhan yang memberkati dengan kesembuhan. Juga untuk Sofian yang tadi malam masuk rumah sakit, karena Tuhan bekerja lewat tenaga medis yang ada dan pertolongan, keajaiban Tuhan terjadi, pemulihan boleh terjadi. Bersyukur menyerahkan juga untuk anak-anak yang lain, menyerahkan mereka dalam tangan kasih-Mu, Tuhan berkati. Mereka yang sakit yang masih ada kesembuhan, yang susah ada penghiburan, berbeban berat ada kelepasan, bermasalah ada jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Menyerahkan ulang tahun dewasa muda nanti malam dalam tangan-Mu, biarlah dengan bertambahnya usia dewasa muda GBS Susana Pandangan, mereka bergabung boleh semakin dewasa dalam Tuhan, semakin bertumbuh ke arah Kristus, semakin mempermuliakan nama-Mu. Tuhan berkati komunitas ini, berkati dan Tuhan tambah-tambahkan dengan jiwa-jiwa ini. Terima kasih yang menjaga menyerahkan Radio Star FM, Bapak Dokos keluarga. Tuntun terus dalam terang firman. Menyerahkan doa kami sepenuhnya dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur, haleluya.

105,5 Star FM. Terima kasih yang ini sampai di sini kebersamaan kita. Ini saya Julius Kurniawan pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi ya. Dan saya tutup dengan satu pujian dari Herlin Pirana dengan tiap langkahku. Selamat pagi, Tuhan berkati. Selamat menjalani hari ini. Dan selamat menikmati pengalaman baru bersama Tuhan.

105,5 Star FM. Selamat pagi warga Star. Temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, pagi yang sangat cerah sekali. Hari ini sudah bergerak apa belum? Pagi tadi kita sudah memulai hari dengan doa ya, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya saya Nina Kurniawan menemani awal aktivitas Anda, tentunya bersama program Morning Classic dan sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir untuk menemani Anda.

0: Bu, aku ke warung dulu ya.
1: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
0: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah. Pokoknya

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
1: Eh Papa, lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid, itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah yang benar.
3: Dibilangin kok, ini Papa yang rekomendasi.

0: rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
0: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
0: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
0: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star menyampaikan berita perakiran cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 64%, kecepatan angin 8 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 46 menit waktu Star FM.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga.
1: Hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules.
1: Ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
0: Iya.
2: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
0: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur. Herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
2: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
7: Your music is back. Your music is back.
8: 105.5 Star FM, the real music.

kenyang, nanti pulang lapar lagi. Dan juga menyapa ada Bapak Asen yang ada di situ Bondo, cuacanya panas, yes. Bersyukur di pagi hari ini bisa bernafas. Lagi mau cari sarapan, wes lapar. Sehat selalu Mbak Nina, kiranya Allah selalu menyertai Mbak Nina dimanapun berada, amin. Kalau pagi-pagi gini bawaannya orang lapar sama orang mempersiapkan menu paginya ya. Baik, terima kasih semuanya, sehat selalu dan tetap semangat dalam beraktivitas hari ini ya. Dan juga menyapa ada Totok Blendrang, terima kasih buat jempol manisnya. Baik, saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.

0: Berita hangat terkini Star News.
1: Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Star News pagi hari ini edisi 8 Juli 2026 bersama dengan saya Nina Kurniawan. Berita pertama datang dari Jombang. Kasus pinjaman nenek buta huruf Ngatini 69 tahun yang membengkak dari 25 juta menjadi 140 juta tampaknya akan berbuntut panjang. Sebab pengacara Ngatini Adang Dwi Widakdo bakal melaporkan kasus ini ke polisi karena indikasi pidana tipu muslihat. Adang mengaku telah mempelajari kasus kredit Ngatini. Ia menilai terdapat indikasi pidana tipu muslihat dalam kasus ini, sehingga pihaknya bakal melaporkan PT BPR Bank Jombang Perseroda Kantor Kas Kabuh serta teman ponakan Ngatini bernama Nur Ali yang ia sebut sebagai pihak ketiga. Berita kedua datang dari Surabaya. Nasib apes menimpa M. Syifa 25 tahun. Pria kelahiran Bangkalan ini harus duduk di kursi persakitan Pengadilan Negeri Surabaya lantaran nekat membobol jok motor dan mencuri tas berisi uang Rp5.000 di parkiran kantor Shopee Express Jalan Rusunawa Romo Kalisari Pakal Surabaya. Meski nominal uang yang dicuri terhitung kecil, kasus hukum Syifa tetap melenggang ke pengadilan. Padahal pihak terdakwa mengklaim telah memberikan uang kompensasi damai sebesar 1 juta kepada korban. Demikian Star News, kami tutup dengan berita perakhiran cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 64%, kecepatan angin 8.

0: km per jam, waktu menunjukkan pukul 8 lewat 2 menit waktu Star FM. Demikian Star News, selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Apa kabar warga Star? Cuaca hari ini memang cerah, semoga suasana hati Anda juga lagi cerah. Selamat datang kembali di Star Memory yang sudah diawali dengan lagu dari Bass Jam, ada Bukan Pujangga. Saya juga bukan pujangga, saya penyiar hari ini. Ada Uzi Aulia yang bertugas di kalender 8 Juli 2026, tepat di hari Rabu. Selamat bernostalgia dan salam nostalgia. Kita lanjut dengan lagu dari Acha Septriasa, ada Berdua Lebih Baik.

105,5 Star FM, ini adalah soundtrack dari film Heart yang sempat menjadi salah satu film box office di ya kurang lebih tahun 2005 atau 2006 gitu, Warga Star, yang dibintangi juga oleh Acha Septriasa, kemudian ada aktor Irwan Shah dan juga Nirina Zubir. Ceritanya bikin kesel sebenarnya ya, tapi ya udahlah. Oke, berdua lebih baik, tapi kalau pagi hari ini saya yakin gak cuma berdua, ada yang bertiga, berempat, berlima, dan bahkan bersepuluh, karena kerja bareng-bareng gitu. Jadi buat Anda yang mau bergabung dengan kami di Star Memory, biar aktivitas pagi hari ini makin semangat, biar makin biar makin bahagia rasanya, sambil dengerin lagu-lagu kesayangan, silakan bergabung dengan kami lewat 081-83-10755 atau bisa komen ke media sosial kami di halaman Facebook Star 105.5 FM. Dan juga warga Star, Anda bisa kirim atau mention ya lewat akun X kami at Star FM 1055. Dan kali ini kita akan lanjut ke lagu berikutnya. Sudah kami siapkan lagu ini, katanya nuansa musiknya itu mirip dengan Led Zeppelin, lagunya Led Zeppelin yang judulnya Immigrant Song. Dari Dewa ada Pangeran Cinta.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

105,5 Star FM, satu lagu bernuansa sophisticated pop dari Sade, ada Paradise, yang mana lagu ini diambil dari album yang berjudul Stronger Than Pride, rilisan tahun 1988. Tuaan lagu ini daripada saya ya. Dan yang menarik ini adalah salah satu dari 4 lagu yang sering dianggap sebagai kayak lagu khasnya Sade. Selain Paradise, ada Smooth Operator, kemudian ada The Sweetest Taboo dan No Ordinary Love. Kita tinggalkan dulu Sade dengan Paradise, dan selamat pagi untuk Anda yang baru tune in di frekuensi ini. Sekarang sedang mendengarkan Star Memory. Ada saya Uzia Aulia yang bertugas. Bila di Star Memory bisa request lagu pop Indonesia maupun barat, tapi yang ya nuansanya memang jadul ya. Tapi enggak jadul banget. Tapi ya istilahnya tuh lagu lama. Tapi yang cocok buat didengerin buat teman aktivitas pagi hari ini. Selamat pagi untuk Rangga Fadil yang ada di Pandaan. Ini requestnya, bandnya ada, penyanyinya ada, tapi judul lagunya gak ada. Buat yang siaran, terima kasih sama-sama. Terus juga ada Ilyas, aduh pagi-pagi udah cinta tak direstui aja ini. Gimana? Masa nanti kerja sambil ini ya? Sambil sendu gitu. Buat yang siaran, terima kasih. Terus juga saya ketemu dengan Titania yang request Tanpa Cinta dari Yofi and Nuno. Ada juga Dian yang menantikan satu lagu dari John Legend. Terus juga ada Iskarima yang menantikan satu lagu dari Magic. Kemudian Shiva, ini request lagu dari One Direction, yang sekarang para personelnya one by one gitu ya. Terima kasih sama-sama. Kemudian ada Cak Kencur di Dawe yang menyapa Mama Arum, Bapak Purmanam, Cak Ali Husein, Mas Franky, Ibu Lili, salam dari Dawe. Buat yang baca terima kasih sama-sama. Bass Jam dengan Bukan Pujangga tadi sudah hadir ya. Semoga Anda sempat mendengarkan. Soalnya jadi lagu pembuka. Dan sekarang kita lanjut dulu dengan satu lagu dari Maroon 5, ada She Will Be Loved.

0: pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Wih, HP baru nih.
6: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
5: Mantep. Boleh dong dipakai mabar. Mumpung lagi semangat.
6: Kapan-kapan aja ya. Soalnya sinyalnya susah.
5: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
6: Hah? Emang ada yang begitu?
5: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
6: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
5: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
7: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, lagu dari Yofi and the Nuno yang baru saja hadir. Ini rilis tahun 2014, Warga Star. Dan pagi hari ini hadir karena request dari Titania. Emang vibes lagu ini tuh beda ketika dibawain laki-laki sama perempuan. Kalau dibawain Yofi and the Nuno, vibesnya kayak cowok kalau habis ditolak, dia ngumpul sama temennya, nyanyi-nyanyi bareng, happy-happy biar lupa perasaan patah hatinya gitu ya. Sementara ketika dinyanyiin sama Tiara Andini, lagu ini kan juga dirilis versinya Tiara Andini ya, itu vibesnya atau nuansanya itu kayak perempuan kalau habis ditolak, habis itu dia di kamar nangis, meratap, ngabisin banyak tisu, merenung gitu, kenapa aku bisa ditolak gitu ya. Kayaknya kalau dibawain perempuan emang lebih nyesek gitu lagu ini. Oke, selamat pagi untuk warga Star yang kembali bergabung di sini. Saya ketemu dengan Wahyu di Pandaan. Ini requestnya selamat ulang tahun. Salamnya untuk Lia Cantik di meja 12 di PDW. Selamat ulang tahun, berkah selalu. Wah, ada yang berulang tahun. Happy birthday. Gawat ini kalau saya ngomong beginian, teman-temannya pasti traktir dong. Ada Caca yang request salah apa. Kemudian saya ketemu juga dengan Sisil. Sayang sekali tadi Maroon 5 sudah hadir dengan She Will Be Loved. Jadi Animals yang kami simpan dulu. Tapi kalau misalnya mau ganti request boleh, karena Star Memory mengudara sampai nanti jam 11 siang. Ketemu juga dengan Iva di Kepulungan yang menunggu kemunculan Justin Bieber dengan One Time. Terima kasih. Terus juga saya ketemu dengan Aza. Ini mungkin judul lagu yang dimaksud adalah Hanya Ingin Kau Tahu, betul ya? Dari Republik. Memang liriknya tuh ada rasakan abadi. Terus juga ada Bu Nini di situ Bondo yang pagi hari ini menunggu kemunculan dari Bunga Citra Lestari dengan Cinta Sejati atau Rindu Aku Rindu Kamu. Ini mungkin maksudnya Ibu ya. Kebalik. Dari Dul Sumpeng. Oke, terima kasih Bu Nini pagi hari ini sudah bergabung dengan Star Memory. Dan sebelum kita lanjut untuk mendengarkan lagu berikutnya Warga Star, untuk Anda yang sedang menjalankan bisnis dan lagi banyak promosi bulan ini, jangan lupa Anda promosinya pakai Dina Dreams. Ini adalah salah satu media komunikasi yang cocok sekali untuk para pebisnis. Karena selain aman dan terpercaya, juga akan mempermudah bisnis Anda. Salah satunya adalah kita bisa mengakses dan mengelola email, terus melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima tidak terbatas. Juga ada fitur team messaging yang mana bisa kita gunakan untuk berbagi data, suara, gambar, sampai video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Juga pastinya lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Gak cuma itu, Dina Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda. Jadi ini makin mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Mau berlangganan Dina Dreams? Bisa hubungi 0341-408-93 kali jika bisnis Anda berlokasi di Malang dan sekitarnya. Sementara jika bisnis Anda berlokasi di Surabaya dan sekitarnya, bisa hubungi 031-548-0500. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita langsung lanjut dengan lagu dari Republik, Hanya Ingin Kau Tahu.

0: dan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
8: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya gak habis-habis.
7: Cak Pri.
6: Bu Iin.
7: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
7: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Enggak ah Bu, pasti mahal.
7: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
6: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
7: Tapi kan saya...
6: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM diambil dari album Don't Kill The Magic yang merupakan album debutnya band Magic, band asal Kanada, yang mana mereka ini sudah aktif sejak tahun 2012. Lagu bernuansa reggae fusion ini dengan cepat langsung viral, langsung banyak yang suka, banyak yang dengerin, banyak yang request gitu. Nuansa lagunya memang chill gitu, kayak santai. Walaupun ini adalah lagu yang bertema tentang kayak, sebenarnya ini lagu perjuangan. Perjuangan mendapatkan restu calon mertua, betul? Yang juga lagi berjuang mendapatkan restu ya, semoga disegerakan. Yang segera, semoga dilancarkan gitu. Ruth bisa dibilang adalah sukses secara

Jo, menantikan lagu lawas dari Nike Ardila, salah satu penyanyi populer Indonesia di tahun 90-an yang punya basis penggemar yang sangat besar di Indonesia. Meskipun sayangnya memang penggemar ini harus kayak terlalu cepat kehilangan sang idola. Aza menunggu kemunculan Shawn Mendes, kemudian ada Raka menunggu kemunculan Astrid dengan Terpukau, lagu yang belakangan juga kembali viral ya. Aira di Pandaan, mohon maaf sekali, Dewa 19-nya tadi sudah muncul dengan Pangeran Cinta. Kemudian ada Laila di Pandaan yang menunggu kemunculan Semi Simorangkir. Ada Zam, ini Ed Sheeran-nya nunggu tahun depan kayaknya bisa dimainkan di Star Memory ya. Dan juga ada Bu Anis yang menunggu kemunculan lagu Masih Mungkinkah atau Ku Berharap. Terima kasih, sama-sama. Tapi sekarang kita dengarkan dulu satu lagu dari Toto, ada Rosanna.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Lagu ini memang populernya itu dengan judul Ku Tak Akan Bersuara. Tapi judul aslinya itu Suara Hati. Nah, ini yang kadang-kadang bikin orang bingung gitu ya. Sebenarnya judulnya yang benar yang mana? Secara resmi judulnya adalah Suara Hati Warga Star. Tapi karena lirik Ku Tak Akan Bersuara itu benar-benar diingat gitu oleh para penggemar, maka itu kayak dijadikan sebagai judul alternatif dari lagu Nike Ardila yang baru saja kita dengarkan. Selamat mendengarkan buat yang tadi sudah request Suara Hati atau Ku Tak Akan Bersuara. Untuk Ailia yang ada di Sidoarjo, terima kasih sudah memilih Star Memory sebagai teman aktivitas pagi hari ini. Saya menyapa dulu untuk Putri. Selamat pagi juga untuk Anda. Request lagu dari Taylor Swift yang judulnya You Belong With Me. Nanti ya pas masuk di Star of the Month sekalian. Kemudian ada Pak Roy. Ini yang request lagu dari Dewa 19. Sayang sekali tadi sudah hadir dengan Pangeran Cinta. Jadi kami simpan dulu untuk selanjutnya. Dan juga ada Nana yang berlokasi di Sidoarjo. Request lagu dari Ade Putra. Kau Tercipta Dari Rusukku. Terima kasih. Oh, Muklas Ade Putra, bukan Ade Putra. Nanti beda lagu, beda penyanyi tuh. Kemudian ada siapa ini? L. Namanya singkat saja ya. Semoga harinya menyenangkan. Terima kasih. Semoga sama hari Anda juga menyenangkan. Request lagu dari ST12 yang judulnya Puspa. Dan juga saya ketemu dengan Mas Franky di Bangil, menunggu kemunculan Nila Sari yang ingin memeluk dirimu. Mau bagi-bagi salam untuk Pak Idris, Bu Nur Jalil, Pak Tris, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Herlina, juga Mas Iki, Mbak Ani, Pak Heru, Mbak Reni, semuanya. Selamat beraktivitas dan untuk Mbak Uzi semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih untuk Mas Franky, sehat-sehat juga untuk Anda. Dan kali ini kita lanjut untuk kembali bernostalgia dengan lagu yang dulu dirilis tahun 2013 dan belakangan kembali viral. Kami hadirkan Astrid dengan Terpukau.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
6: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
5: Cocok banget sama tema pesta kita.
6: Setuju,
5: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
6: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
5: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
7: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
8: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Lagu yang kalau kita dengerin tuh kayak lagu cintanya anak-anak remaja yang emang baru banget puber dan mengenal yang namanya jatuh cinta gitu ya. Dari album My World, album ini merupakan album singlenya Justin Bieber yang rilis tahun 2009. Pada waktu itu bisa dikatakan Justin Bieber adalah salah satu bintang yang dengan cepat meraih popularitas dan perhatian dari seluruh dunia. Berawal dari rekaman dia ketika jadi musisi jalanan, kemudian viral, dan kemudian kayak

ini ya, diajak, bukan diajak, tapi digandeng para produser musik terkenal untuk bisa, untuk diorbitkan gitulah ya. Karena Justin Bieber walaupun seorang musisi jalanan, tapi dia punya bakat musik yang cukup meyakinkan. Lagu ini banyak yang bilang kalau mengingatkan atau terinspirasi dari lagu-lagu awalnya Chris Brown, nuansanya tuh sama gitu, Warga Star. Dan yang menarik di video klipnya, Justin Bieber atau sutradara dari video klip One Time ini menampilkan Usher, yang di pada saat itu Usher itu adalah bisa dibilang kayak dia tuh panutannya Justin Bieber, dan orang yang membawa gitu ya. Bukan membawa sih, lebih tepatnya dia orang yang mengajak, merekomendasikan gitu Justin Bieber. Dan kayak jadi salah satu produser yang mengorbitkan nama Justin Bieber di musik dunia, di pasar musik dunia. Kita tinggalkan dulu One Time dari Justin Bieber, yang mengajak kita nostalgia banget ini ketika dia masih suaranya itu masih anak-anak, masih remaja banget gitu ya. Sebelum sekarang kita kenal Justin Bieber itu sebagai seorang penyanyi pop dewasa. Oke, Warga Star, kami menyapa juga untuk Anda yang sudah bergabung di jalur Facebook di Star 105.5 FM. Di sini ketemu dengan Pramastiani yang menunggu kemunculan Jikustik dengan puisi. Kemudian ini juga ada Nazwa Kamila yang menunggu kemunculan Bruno Mars dengan Look Out of Heaven. Ada juga Abah Waisel, selamat pagi untuk Anda. Dan juga Robert Armatu yang menunggu lagu Kupu-Kupu Malam dari Titiek Puspa. Ada Presto yang menunggu kemunculan Mel Shandy dengan Takdir. Kemudian ada Genduk yang menantikan Januari di Kota Dili atau Tiada Lagi. Ini 90-an banget lagunya. Dan juga ada Om Yudi yang request tadi itu, requestnya itu adalah Bridge Over Troubled Water. Betul ya Om ya, itu lagunya Simon Garfunkel ya. Lagu itu muncul saya belum lahir yang jelas. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu dari Chris Patih, ada Tapi Bukan Aku.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bu, aku ke warung dulu ya.
3: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
3: Terserah, pokoknya.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
4: Yang sakit stroke itu, tak?
3: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
4: Terus, jangan bikin hoax bro.
3: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
4: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita. Kasian kan?
3: Iya juga sih ya.
4: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya. Atau mending diem, biar gak semakin lantur.
3: Iya bro, betul kamu.
4: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung. Biar gak salah paham.
3: Ayo wis, gasken.
5: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

0: 105.5 Star FM, The Real Music.
1: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

negara ekonomi dunia tiparanya dan Selena Jones. Kalau Anda tahu, ada penyanyi lawas bernama Selena Jones yang dia itu terkenal dengan suaranya itu yang nuansanya itu jazzy gitu ya. Kalau nyanyi tuh kayak santai banget. Dan ini julukan ini didapatkan Ermi karena pada saat dia menjadi penyanyi kafe ceritanya, itu dia sering sekali menyanyikan lagu-lagu dari Selena Jones seperti Sentimental Journey, kemudian Summertime in Venice, dan juga April in Paris. Itu lagu-lagu, beberapa lagu yang sering sekali dibawakan Ermi Kulit, apalagi suaranya tipe-tipenya itu juga mirip gitu ya dengan Selena Jones. Makanya orang sering banget kalau nyebut Ermi Kulit itu Selena Jones-nya Indonesia. Dan dia ini sudah aktif gitu ya sebagai penyanyi di sejak tahun 70-an, tepatnya tahun 1973. Beberapa lagu dari Ermi Kulit yang cukup terkenal itu adalah Kasih dan Pasrah, ciptaan dari Richard dan Rian Kyoto. Oke, warga Star, kita akan sambung ke lagu berikutnya. Kali ini ada Simon and Garfunkel dengan Bridge Over Troubled Water.

105,5 Star FM. Agak belibet ketika baca judulnya ya, Bridge Over Troubled Water. Lagu lama dari Simon and Garfunkel, warga Star. Dan sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, kami menyapa dulu untuk Daus yang ada di Pondok Mutiara Sidoarjo. Hidupku kan damaikan hatimu dari kafein, tadi sudah muncul ya. Kemudian ada Bams di Sidoarjo, lagunya dari Pasben yang ditunggu pagi hari ini. Ali Husendip.

Kalau yang satu ini bukan kerudung merah sih, tapi minyak gosok cap tunggal yang pastinya bermanfaat banget buat warga STAR yang gampang kayak kembung atau mungkin sakit kepala atau mungkin karena cuaca sekarang itu benar-benar tidak bisa diprediksi gitu ya. Badannya jadi pengaruh, kita jadi gampang ngedrop gitu imunnya. Dan kalau sudah kayak gini, jangan buru-buru minum obat dulu. Coba diatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Siapa tahu malah bisa lebih baik atau mendingan gitu. Nah, ini minyak gosok cap tunggal mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dan kita bisa dapatkan juga di apotek atau toko terdekat. Kalau untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa beli ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Sumber Rejeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dengan lagu dari John Legend, ada All of Me.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya Bel, aku makasih ya sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widi, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.

0: kan.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam Nostalgia.

105,5 Star FM. Nila Sari baru saja hadir dengan Ingin Memeluk Dirimu. Ini jangan ketuker ya sama Nila Sari satunya yang merupakan salah satu tokoh kuliner Indonesia, itu beda orang. Jangan ketuker juga dengan Sari Nila. Beda orang lagi itu. Jadi di Indonesia karena ada nama yang mirip-mirip, orang jadi sering terbalik-balik gitu untuk mengenali dia tokoh apa atau profesi apa gitu ya. Ingin Memeluk Dirimu sendiri adalah salah satu lagu pop rock yang populer di tahun 90-an yang mengusung musik pop rock yang pada saat itu emang lagi tren. Dan kalau kita dengarkan itu lagunya dan warna vokalnya ala-ala Nike Ardila gitu ya. Karena memang dirilisnya antara tahun 1996 sampai 1997. Jadi pada saat itu nuansa vokal dan musik yang diminati yang lagi banyak penggemarnya yang seperti ini. Saya menyapa dulu untuk yang sudah bergabung di sini, ada Bagus di Sidoarjo, request dari Celine Dion dengan A New Day Has Come. Kemudian ada Mbak Felicia dari Kedawung, requestnya dari Shania Twain dengan I'm Gonna Get You Good. Salamnya untuk semua warga Star dimanapun berada, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih untuk Mbak Felicia. Juga ada Ubed, selamat pagi Kak, request lagunya UK's. Titip salamnya untuk semua warga Star ya, nama penggemarnya tuh, nama pendengarnya. Buat Pak Rete Heru Mulyono, selamat aktivitas mancing di Lekok City katanya. Mudah-mudahan dapat ikannya banyak ya. Ada juga Furin yang ada di Bangil, selamat pagi, terima kasih apresiasinya. Jualannya laris ya, soalnya panas, oh, alhamdulillah kalau gitu. Ini lagunya dari Juicy Lucy kayaknya masih belum bisa ya. Saya cek dulu ya. Atau lagunya Lingua yang judulnya Jangan Kau Henti. Kalau Lingua udah pasti bisa. Tapi gak tahu ini hari ini bisa diputar atau enggak. Soalnya waktunya udah mepet. Kemudian ada Ferial, selamat pagi untuk Anda. Request lagu dari Ella. Terima kasih, sama-sama. Dan juga ada Nita. Nita ini requestnya bisa di Rock Hits atau di Radio Aktif ya. Kayaknya lebih pas di sana dibandingkan di Star Memory. Kalau sekarang kita dengarkan dulu lagu dari Pasband, ada Permata Yang Hilang.

105,5 Star FM dari Pasben dengan Permata yang Hilang. Yang satu ini juga jangan sampai hilang, warga Star. Info yang menarik, ini pasti juga memiliki manfaat untuk Anda yang selalu menjaga kesehatan. Pasti tidak asing dengan madu ya, karena madu ini menjadi salah satu bahan makanan yang memiliki banyak manfaat. Jadi yuk kenalan dulu dengan madu premium Clover Honey. Ini adalah madu alami yang berasal dari nektar bunga clover, yaitu bunga semanggi yang tumbuh di daerah dengan lingkungan yang masih bersih dan alami. Kelebihan Clover Honey ini teksturnya lebih halus di tenggorokan, kandungan nutrisinya alami karena diproses tanpa campuran bahan berbahaya, dan memiliki atau kaya akan antioksidan yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh. Terus manfaat terbesar Clover Honey adalah membantu meningkatkan stamina dan menjaga imun tubuh agar tidak mudah sakit. Sangat cocok dikonsumsi untuk orang yang mudah capek, anak yang susah makan, pekerja yang aktivitasnya padat, sampai orang tua yang ingin menjaga kesehatan secara alami. Cara minumnya juga mudah, bisa langsung diminum 1-2 sendok setiap hari atau dicampur air hangat, teh maupun lemon. Nah, untuk informasi dan pemesanan, Anda bisa menghubungi Bu Renata di 0821-4083-8008. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month dengan bintang kita, ada Taylor Swift. Taylor Swift itu setelah sukses dengan album pertama, kemudian dia merilis album yang judulnya Fearless. Dan ini juga gak kalah sukses, warga Star. Karena album Fearless ini menampilkan permainan instrumen musik country seperti banjo, fiddle, mandolin, dan gitar akustik yang diselingi dengan gitar elektrik. Jadi para kritikus musik mencatat daya tarik crossover di album ini yang disebabkan oleh pengaruh berbagai gaya di dalamnya, termasuk ada pop, folk, dan rock. Dan album ini menarik karena terinspirasi oleh perasaan Taylor Swift sebagai seorang remaja. Dari albumnya sendiri menjelajahi romansa, patah hati, dan aspirasi. Judulnya merujuk pada tema menyeluruh dalam semua lagu di album ini, di mana secara keseluruhan mereka menggambarkan keberanian Taylor Swift dalam merangkul tantangan dalam cinta. Kita dengarkan salah satu lagunya, You Belong With Me.

8.93 kali kalau warga Star tinggal di wilayah Malang dan sekitarnya. Sementara kalau Anda tinggal di Surabaya dan sekitar, 100.id-nya Quality Internet Service Provider. Dengan lagu Gadis Kerudung Merah. Judul aslinya adalah Kekasih Halal.

0: saat 1 menit antara setiap rondenya. Kecepatan catur yang digunakan, di mana masing-masing pemain memiliki total hanya 12 menit untuk seluruh permainan.
1: Sportline, Sportainment in Focus.
2: Sportbites, didukung oleh Juka Apple Tahesta.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti.
1: Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjumlah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi
2: belinya
1: apa?
2: Lebih baru.
3: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat.

seperti Mama Dianbi itu ya. Lagunya Nur Halimah yang Tergila-gila. Salam buat Bu Anis, Bu Ani, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Ibu Lili, kemudian Mas Franky, Bapak Purmanam, Cak Kensur, dan semuanya aja. Semoga happy selalu. Berikutnya ada juga Bams yang ada di kawasan Waru Sidoarjo. Menantikan kemunculan Yunita Ababil, tapi Yunita Ababil sudah hadir tadi barusan dengan Maha Cinta. Untungnya ada opsi dari Iyad Bustami yang cinta hanya sekali. Siap. Sudah bergabung juga Ibu Ira yang ada di kawasan Lingkar Timur Sidoarjo. Mat siang Bu, katanya lagunya Kopi Dangdutai, nak sambil line dance nanti. Jadi ceritanya lagi menemani Ma'e Meduro ngoncek bawang untuk kerupuk tentunya ya. Menyapa Mama Arum, Mas Franky, Bapak Purmanam, Bu Ani juga Bu Ani. Oke, terima kasih.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur Indonesia.

0: latihan lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini

Om Yudi, selamat siang dari kawasan Probolinggo. Hadir, tak request lagunya Imam S. Arifin, Jangan Tinggalkan Aku. Oke, terima kasih Om, dipersiapkan lagunya Ditunggu. Baik, ini dulu ya, nanti disambung lagi. Udah Goah segera kita tinggalkan dalam salah satu lagu temanya. Kini kita langsung dengar suara Nur Halimah dalam Tergila-gila.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Jaya yang butuh Q-time.
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong.
0: Biar cantik seperti kulit new. Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: 105,5 Star FM.
2: Star Game, Star Joget.
3: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
1: Star Game.

0: siang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak dosa cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri lemar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak dosa cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak dosa cap tunggal.
0: Pokoknya
1: cap tunggal.

0: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
1: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
0: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
1: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
0: Iklan di mana?
1: Di Radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Sio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
0: Terus, mahal nggak tuh harga?
1: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
0: Wah, ini yang bapak cari. Kalau mau pasang iklan di Radio Star FM
1: aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
0: Kalau langsung

Okay, kita berada di segmen Star of the Month terlebih dahulu. Setelah kemunculan dari Caca Handika dalam Cincin Putih ya. Ini kita bakal bongkar album bertajuk Red, sebuah album studio keempat milik Taylor Swift, di mana album ini dirilis pada 22 Oktober 2012 oleh Bing pengonsepan album ini. Lagu-lagunya mendiskusikan perasaan-perasaan yang rumit dan bertentangan sebagai akibat dari romansa yang memudar. Pada album ini, Swift berharap untuk bisa mencoba bunyi-bunyi baru untuk mengembangkan musiknya melebihi gaya musik country dan pop. Dia bekerja sama dengan produser-produser baru seperti Dan, Huff, Max Martin, Shellback, Jeff Basker, Dan Wilson, Jack Knifley, juga Butch Walker, di samping kolaborator lamanya Nathan Chapman. Kita simak title tracknya, Taylor Swift dalam Red.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, po-po-po.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
4: Iya,
3: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
4: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
3: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
4: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 1007488888.
4: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
4: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: 105,5 Star FM.
7: Star Gear, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
6: Star Gear.

Kembali Master FM, sebuah nomor Bollywood kembali dimainkan begitu ya. Yang satu ini dihadirkan requestnya oleh Ibu Lili yang dari kawasan Pasuruan. Baik, masih ada Bapak Sungut yang berada di kawasan Pasuruan Kota, sudah merapat di sini juga menyapa semua teman yang lagi beristirahat makan siang. Ojo akeke, gareka spoon. Hey, terima kasih. Lagunya apa ini? Kemanten baru. Nanti dicek Pak ya. Semoga termasuk di program ini, bukan di sesi yang kedua. Ada juga Puro yang sudah bergabung dari kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Halimahnya sudah hadir tadi dengan tergila-gila, jadi gak bisa hadir lagi gitu ya. Ada juga Cak Kensur yang ada di kawasan Dawe Grati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah merapat di sini Cak Kencur menyapa Mama Arum, Bapak Purmanam, Cak Ali Husein, Mas Frenki, Bu Lili. Kemudian oh semuanya gitu ya. Lagu yang dihadirkan dari Ida Laila, Dikau atau Ais dan Laila, boleh juga Lilin Putih. Dari Cak Kencur masih ada lagi warga star yang merapat. Ada siapa ini? Nana Rebecca yang ada di kawasan Sidoarjo menghadirkan lagu Bollywood bertajuk Tum Hi Ho buat Cinderella keserimpet cewek yang ada di candi. Gulung kuming berarti ya, keserimpet ya. Baik, sisa kebersamaan kita masih ada waktu kurang lebih setengah jam ke depan. Gak sampai gitu ya. Kita bakal segera nikmati tampilan berikutnya. Ada Bang Haji Roma Irama dalam Bunga Desa.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Usai kemunculan tampilan duet antara A. Kadir bersama Ida Laila dalam pengantin baru, tuntas sudah tugas saya Bang J

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, berikut Star Update untuk Rabu 8 Juli 2022 yang lebih galak dari pemilik rumah di Surabaya saat diminta kosongkan rumah karena rumah sudah terbeli, curhat sekarang sulit cari kontrakan baru. Terutama setelah reaksi marah-marah di depan wali kota Surabaya Armuji viral di media sosial. Salah satu dari pihak pengontrak yakni Titi 46 tahun mengaku sebenarnya dirinya dan keluarganya tidak masalah jika memang diharuskan pindah dari rumah yang menurutnya telah ditempati keluarganya turun-temurun 3 generasi. Dia hanya keberatan karena waktu 1 bulan yang diberikan terasa sangat singkat untuk mencari kontrakan baru. Apalagi dampak dari konten Wawali Surabaya Armuji itu membuatnya semakin sulit mencari kontrakan baru. Mencari kontrakan baru untuk pindah dari rumah itu dengan waktu 1 bulan menurut dia menjadi semakin berat. Dirinya mau angkat kaki dari rumah yang separuh bagian depannya sekarang sudah dirobohkan itu. Dia menjelaskan alasan keluarganya bertahan adalah karena sejarah hunian yang sudah berjalan 3 generasi sejak zaman neneknya. Menurut Titi, setelah neneknya wafat 5 tahun lalu, pemilik tanah terdahulu sempat membuat surat perjanjian tertulis yang mengizinkan mereka tinggal di sana tanpa biaya sewa. Bambang di masa lalu. Selanjutnya dari Pasuruan, Korps Adiaksa di wilayah hukum Kabupaten Pasuruan terus menunjukkan taji dan komitmen tingginya dalam memberantas segala bentuk penyelewengan anggaran negara. Langkah agresif ini diarahkan untuk membongkar praktik kotor di lingkungan instansi yang membidangi urusan pendidikan dasar bagi masyarakat. Tim penyidik bergerak cepat melakukan pemanggilan saksi-saksi kunci guna mengumpulkan alat bukti yang kuat secara hukum. Penyelidikan intensif ini diharapkan mampu mengembalikan marwah institusi pendidikan agar bersih dari praktek pungutan liar maupun manipulasi anggaran belanja modal. Pihaknya mengkonfirmasi bahwa langkah hukum ini diambil setelah korps

0: diselengkan hingga mengurangi mutu bangunan fisik sekolah. Proses pemeriksaan terhadap puluhan kepala lembaga pendidikan tersebut berjalan secara maraton di ruang pidana khusus kantor kejaksaan setempat. Petugas teknis kejaksaan juga diterjun ke lapangan guna mencocokkan laporan pertanggungjawaban dengan kondisi real material bangunan di tiap sekolah. Demikian Strabate, saya Yudi Frol. Selamat siang dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

dari Denny Caknan featuring NDXAK hadir dengan Ropang. Ropang ini yang dimaksud kepanjangan dari roda panguripan gitu loh. Jadi yang tanya-tanya Ropang itu apa sih? Ropang itu kepanjangan dari roda panguripan. Memang satu karya kolaborasi antara Denny Caknan dengan NDXAK, di mana yang menciptakan itu Yonanda Frisna Damara dari NDXAK sama Denny Caknan.

0: Pemkot sore, hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma minggu. 84 8 lagi dan daya teleponnya 0-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cenggelan sih lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
0: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya biar flu dan semua

Wangi Lister, salah. Hai warga Star, saya Lister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Stargate 2, Pikir Carry dan juga Jarang Goyang. Sekesan.

dari Alice Arka Dewi. Alice Arka Dewi ini memang dikenal sebagai penyanyi dangdut yang penampilannya berbeda ya. Dia identik dengan Korean style. Dan perlu warga Star tahu kalau Alice Arka Dewi ini putri dari temannya Rani. Mamanya Alice itu dulu juga penyanyi, dari panggung ke panggung, dari orkes ke orkes gitu. Waktu itu masih pakai nama Yuli Karisma. Tapi sekarang Yulinya, mamanya dan Alice lagi ke Jepang. Dan saya tidak diajak loh, alah. Jadi memang kesibukannya. Jadi ditunggu saja. Barangkali nanti selepas dari Jepang, Alice akan bikin single terbaru. Oke, hadir di menit ke-25 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Terima kasih, ini untuk warga Star yang sudah bergabung. Sudah banyak sekali yang melalui WA ya. Ada beberapa request juga sudah Rani hadirkan. Kalau misalnya ada yang belum bisa dihadirkan, ya mohon maaf sekali. Seperti yang satu ini, Dewi di Sidoarjo, ternyata lagunya belum bisa dihadirkan ya. Jazilah yang di kawasan Sidoarjo, ditunggu pergantian lagunya. Kemudian juga selamat sore untuk Daus yang ada di Pondok Mutiara Sidoarjo. Menyapa untuk teman-teman satu tim, ada Pak Tohir, Mbak Linda, Mbak Lia. Iya, selamat bekerja semuanya ya. Buat Kak Raninya, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Satu lagu Bojo Biduan. Sore hari ini banyak sekali yang minta. Salah satunya ada Nana Rebecca. Menyapa buat Angeli, Cinderella, Putri, Viva, Dewi. Selamat beraktivitas aja. Yang di kawasan Pondok Jati juga, terima kasih. Apa kabar ini Ibu? Lagunya sudah Rani hadirkan ya Ibu ya. Menyapa untuk Bu Ira, Bu Arum, ada Mbak Lili, Mbak Ani, Mbak Yuli, Pak Rete, Mas Toto, Mas Frankie, Mas Bayu, dan juga semua warga Star, selamat siang. Mbak Rani sukses, rezekinya maler. Amin, terima kasih. Jangan tunggu lama-lama, diminta sama Prayogo yang ada di kawasan Sidoarjo. Buat Humairah aja katanya. Oke. Sementara Sony di Pasuruan juga suka dengan lagu Bojo Biduan, tadi sudah hadir. Kalau yang satu ini, Tahu Tatu, diminta sama Nita Adinia yang ada di kawasan Gempol.

105,5 Star FM. Warga Star, setiap orang tua pasti punya satu harapan, pengen melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik, benar kan? Salah satunya mungkin bisa memulai pendidikan di salah satu sekolah atau perkuliahan bertaraf internasional. Nah, Australia salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia tidak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program fleksibel pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi dan masa studi 3 tahun ya. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi sekarang juga bisa melalui Bapak Christian

di 0877-6279-6929 atau Bapak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini.

0: Alba Cosmetics.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi, kenapa? Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepala.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic. Apa?
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
5: In the house.

0: Tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
0: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Star Gang in the hall.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month bersama dengan Taylor Swift, bintang kita untuk bulan ini. Taylor Swift mengadakan Fearless Tour untuk album Fearless di tahun 2010. 5 single dirilis untuk mempromosikan album ini, termasuk 3 entry 10 besar Billboard Hot 100, Love Story,

sertifikasi multi platinum di Australia, Britania Raya, Kanada, Selandia Baru, serta menjual 12 juta salinan sejak April 2021. Taylor Swift dengan Love Story.

0: Come on.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: In the hole.

105,5 stereo. Satu cukup ngetop sekali ya, karena memang enak banget. Apalagi kalau yang nyanyiinnya Niken, ya Allah, rasanya masuk ke tulang sumsum. Hadir di menit ke-24, lepas dari jam 4 sore waktu Star FM. Dan masih bersama dengan Rani Krishna untuk Stargate sesi yang kedua. Terima kasih yang barusan saja hadir, ada Bumps yang ada di kawasan Sidoarjo. Untuk lagunya ditunggu ya, yang sudah Rani persiapkan, Salam Trisno. Menyapa untuk Frankie, Heru Mulyono, Hendrik Rohim, Tony Azura, dan juga semuanya. Sementara ada Agung yang ada di kawasan Sidoarjo yang suka dengan lamunan, tadi sudah hadir. Mas Franky di Bangil, tebar salamnya untuk Ko Asyen, ada Bu Nini, Om Yudi, Mama Arum, Cak Kencur, ada Bu Susmia, Mas Iki, Mbak Herlina, Mbak Yuni, semuanya selamat beraktivitas. Buat Mbak Rani selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih kembali. Om Yudi, tadi sudah hadir lagunya ya. Selamat bertugas, tetap semangat, semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Terima kasih kembali. Sementara yang sudah hadir di Facebook, untuk Nazwa Kamila, tadi sudah hadir lagunya ya. Terima kasih, semangat untuk tim Star FM, sehat selalu, amin. Ada Jumirah Mirah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hadir dari Karang Agung Ulu, Pasar P2, Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin. Terima kasih sudah setia ya. Salam juga buat semua yang ada di sana. Kemudian juga ada Amiruddin, ada Wak Rite Heru Mulyono, menyapa untuk Chris Fislik, Anwar Eko. Tadi sudah saya pilihkan yang bisa masuk Perawan Kalimantan. Abah Waisel Samplangan dari Gianyar Bali hadir, Stargate 2, Assalamualaikum. Waalaikumsalam untuk Mbak Rani, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya selalu. Dan mulai ketikannya gak jelas lagi. Om Yudi, terima kasih juga. Dan yang sudah memberikan like-nya, ada Toto Blendrang, Solikin Solikin, Aba Waisel Samplangan, Yohanes Wahyudi, Amiruddin, Jumirah Mirah, ada Naswa Kamila juga ya. Okay. Baik, kali ini Happy Asmara hadir dengan Salam Trisno.

0: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
1: Yang sakit stroke itu lah?
0: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
1: Hus, jangan bikin hoax bro.
0: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
1: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
0: Iya juga sih ya.
1: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar nggak semakin ngelantur.
0: Iya bro, betul kamu.
1: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar nggak salah paham.
0: Ayo wis, gasken.
2: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
6: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Cute time dulu ah.
8: Cute time, quality time.
7: Iya,
8: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
7: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
8: Cute time buat kulit?
7: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
8: Caranya?
7: Pakai ini,
8: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
7: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
8: Oh, gitu.
7: Iya.
8: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
7: Kok direbut?
8: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
7: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: 105.5 Star FM, The Real Music.
1: Star Gang in the house.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan
5: Widi,
2: sehat.
5: Rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedoy, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
5: Oh.
6: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy,
6: ya?
5: Pandaan, dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 0850088888.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
7: Sama-sama bro.
10: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: Star Gang in the house.

105,5 Stereo FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Denny Caknan hadir dengan Sugeng Dalu, membawa kita di menit akhir untuk target sesi yang kedua. Rani pamit mundur. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Fida AP bersama dengan James AP dengan Kisinan 2. Selamat sore.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Nama Siprianus Buka lebih dikenal dengan nama Silet Open Up sebagai penyanyi, penulis lagu, rapper, dan musisi yang ikut berperan dalam kebangkitan musik pop timur. Dari rapper yang berbasis musik di Yogyakarta hingga kini menjadi ikon musik populer yang diterima oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Terobosan karirnya dimulai saat merilis lagu Kakak Main Salah dan menjadi viral di media sosial. Puncak popularitasnya adalah ketika merilis Tabula Bale pada tahun 2025 yang mengantarnya tampil di Istana Negara pada perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia ke-80.
0: Star by Infotainment in Focus.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Jam 5 sore wargisan, giliran program favorit kita yang siap tampil hingga jam 8 malam. Saja musik Haryana Bangsa siap hadir, siap tampil di ruang dengar kamu. Terbagi dua sesi untuk program favorit kita Popindo Baru 5 sore hingga 7 malam. 7 hingga 8 malamnya ada segmen memori kita untuk Popindo lebih lawas ya. Oke, durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Kalau hari Rabu jelasnya ada fun polling ya. Ada obrolan sederhana di luar keseharian. Jadi, warga Star, obrolan sederhana ini di luar percintaan, maksudnya seputar keseharian yang bisa warga Star ikuti. Kali ini mau ngobrolin tentang tempat kerja ya. Tempat kerja. Warga Star, anggap saja kamu punya pekerjaan gitu ya. Maksudnya yang lagi nganggur atau ibu rumah tangga ya, anggap saja kamu punya pekerjaan gitu ya. Nah kali ini warga Star yang saya tanyakan adalah, misalnya ya, misalnya tempat kerjamu terbukti angker alias berhantu, apa yang kamu lakukan? Misalnya tempat kerjamu terbukti angker atau berhantu ya, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu langsung mengundurkan diri atau bertahan warga Star? Jadi pilihannya antara bertahan atau mengundurkan diri. Silakan hadir di WA 081831075 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Oke, durasi 3 jam berikutnya sekali lagi bareng dengan Vira Zahra. Dijawab sesuai dengan pengalaman boleh, dijawab sesuai dengan opini juga boleh ya. Setelah dibuka satu penampilan dari The Massive, tak punya nyali, kali ini saya menuju ke track berikutnya, giliran Ariel Noah and TV Halif, Cinta Yang Diam.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, senap flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah, pokoknya.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Kulimaster FM, Jazz dari Mata. Ini adalah hit single pertamanya Jazz ya, yang dirilis pada tahun 2016, warga star. Dan uniknya Jazz ini pada kala itu meskipun viral ya anggapannya, lagunya juga sukses dari Mata pada tahun 2016. Hanya saja dia nggak langsung ngerilis single dalam waktu dekat, melainkan ngerilisnya itu per tahun, warga star, per single per tahun. Jadi kayak dinantikan gitu. Single pertama 2016, single kedua 2017, ketiga 2018, keempat 2019, dan seterusnya gitu ya. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Informasi azam maghrib ya, hari ini 8 Juli 2026. Untuk wilayah Pandaan Pasuruan sekitarnya, azam maghrib akan jatuh di menit 26 lepas dari jam 5 sore waktu Star FM. Sebelumnya warga Star, buat kamu yang mau kuliah ke luar negeri atau pengen kuliahnya itu ke Australia, sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus udah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program flexible pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50 hingga 100%, no skripsi dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar warga star dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis ya sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Selanjutnya, Rifan and Abdul and the Cafe Theory. Gadis di ujung sana.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menafsirkan, hendaklah Allah Ta'ala itu ditaati dan jangan didurhakai, diingat dan jangan dilupakan, serta disyukuri dan jangan dikufuri. Takwa yang sebenar-benar takwa kepadanya adalah hendaknya kamu berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh dan berlaku adillah, walaupun terhadap dirimu sendiri, orang tuamu, dan anak-anakmu. Serta peliharalah Islam sepanjang waktu supaya kamu mati dalam keadaan Islam. Dan di antara sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah barang siapa yang hidup dengan menganut sesuatu, maka ia akan mati dengan sesuatu itu. Dan barang siapa yang mati dengan sesuatu itu, maka Allah Ta'ala akan membangkitkannya dengan sesuatu yang diyakininya tersebut.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like di Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim.

Keluar Geser, para kritikus musik memuji album dari Taylor Swift ya, yang bertajuk 1989 versi Taylor's ya, yang rilis tahun 2023. Terlebih pada produksi album vokal Taylor dan lagu-lagu From the Vault. Secara komersial, album itu memperoleh aliran terbesar pada 2023 di Spotify dan aliran terbesar sejauh ini di Amazon Music, juga memuncaki tangga musik di 18 negara, termasuk Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, dan Inggris. Nah, di Amerika Serikat, album ini tuh menjadi album ke-13 yang menduduki peringkat pertama di Billboard 200 dan yang merupakan album berpenjualan terbesar dalam seminggu sepanjang karirnya. Selain itu, War Gestar, album ini juga memperpanjang rekornya dalam penjualan album sebanyak 1 juta salinan dalam seminggu dan merupakan album dengan penjualan piringan hitam terbanyak dalam seminggu sejauh abad ke-21 ini. Dari album yang saya maksud, War Gestar, kali ini dengan judul Slow.

105,5 Star FM. Satu track by Juicy Luisi dengan Tampar. Ngobrol kita kemenit 13 lepas dari jam 6 petang waktu Star FM. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Azhara. Hari Rabu Wargesar edisi 8 Juli 2026. Seperti biasa ada fun polling yang sedang berlangsung ya. Lagi ngobrolin tentang hantu di perusahaan atau di tempat kerjamu Wargesar. Ya namanya tiap tempat itu selalu ada penunggunya gitu ya. Terkadang bukan hanya tempat kerja kita loh, tapi juga rumah kita juga. Rumah kita juga ada penghuninya selain kita Wargesar. Cuman memang biasanya yang membedakan itu apakah dia jahil apa enggak gitu ya. Usil apa enggak. Jahat atau enggak. Caper atau enggak gitu. Tapi kali ini kita ngobrolin di tempat kerja ya. Misalnya, kalau kita bekerja ya, kita nemu pekerjaan, itu kita gak bisa milih kan ya, gak bisa milih pekerjaan yang seperti apa. Namun ketika kita mendapatkan pekerjaan ya, yang kita tuh gak tahu apakah tempat kerjanya itu bersih atau enggak, atau dalam tanda kutip itu berhantu atau enggak gitu ya, atau hantunya itu suka usil apa enggak, atau memunculkan diri apa enggak ya. Kita gak bisa milih. Namun ketika kita terjebak ya, pada situasi dimana kita itu butuh pekerjaan, kita diterima nih kerja di suatu tempat, di suatu pekerjaan atau perusahaan. Namun ternyata ketika udah beberapa hari kerja, kita baru menyadari kalau ternyata tempat kerja kita ini penghuninya banyak usil gitu ya. Misalnya tempat kerjamu terbukti angker alias berhantu, apa yang kamu lakukan Wargesar? Apakah masih bertahan atau mengundurkan diri? Alasannya apa? Aku mengundurkan diri aja kak. Aku bertahan, alasannya apa gitu ya. Saya jumpai di WA 081831075. Ketemu dengan Ayub Mamsin di Jombang. Memesan Mel Shandy featuring Si Rock seribu tanya. Kalau aku daripada kerja di tempat angker bisa nyerang kita jadi sakit, mending mengundurkan diri aja cari kerjaan yang lain yang aman. Karena aku pernah mengalaminya gitu ya. Ya memang gak ada yang maksa Wargesar ya, kan semua juga ada pada pilihanmu ya. Bawaan individu itu, bawaan lahir biasanya juga beda-beda ya cara menanggapinya. Ada yang memang kita tuh tempat kerja kita tuh angker ya. Namun karena kita dari lahir misalnya gak punya kepekaan berlebih ya, gak punya kepekaan berlebih dengan hal-hal demikian, makanya meskipun diganggu ya udah segitu-gitu aja. Tapi ada juga yang bawaan lahirnya memang dia lebih peka gitu ya, makanya kayak gangguan usilnya itu lebih dari yang lain gitu ya. Nah itu biasanya juga sampai nyerang mental, nyerang fisik juga ya. Kalau seandainya Wargesar mau resign ya gak apa-apa, mungkin bawaan lahirnya Wargesar lebih peka gitu aja ya. Terima kasih. Ada Yuda di Grati hadir. Kalau gaji mumpuni ya bertahan lah kak, cuma angker doang kan gak mematikan. Sekarang sulit cari kerja dengan gaji yang mumpuni plus hasil jerih payah naruh CV sendiri. Katanya iya loh bro. Tapi saya bangga dulu di Star FM saya gak terlibat ordal ya, alias orang dalam. Jadi benar-benar gak ada yang ibaratnya nolongin saya atau masukin saya ke Star FM, itu gak ada. Benar-benar bersih sih. Jadi benar-benar sesuai dengan usaha saya sendiri. Gak ada kenalan di Star FM siapa gitu. Gak ada orang dalam siapa gitu, gak ada. Jadi itu salah satu apa ya, kebanggaan saya di sini. Karena bagaimanapun memang koneksi itu penting ya. Atau orang bilang tuh kita terlibat dengan orang dalam, harus kenal sama orang dalam dulu biar diterima di perusahaan gitu. Biasanya kan gitu ya. Ya itu sebenarnya yang paling dibenci mahasiswa ya. Karena bagaimanapun itu bisa merusak tatanan manajemen yang seharusnya kita misalnya sekolah, kita kuliah, itu pinter-pinteran gitu ya di sekolah, yang niat, yang rajin, itu tetap bakal kalah dengan orang dalam di perusahaan. Iya gak sih? Itu ngeselin banget. Bahkan ada juga yang mempunyai wewenang dalam perusahaan ya, maksudnya kayak
Misalnya ngerekrut karyawan gitu ya. Nah, mentang-mentang dia mempunyai hak nih ya buat merekrut karyawan di perusahaan itu, di luar owner ya, di luar pemilik perusahaan, itu sekeluarganya dimasukin ke perusahaan itu. Sekeluarganya ya, keluarga besar, baik itu sepupu, saudara ya, adik ipar, kakak ipar ya. Jadi ngebikin keluarga di perusahaan. Atau kenalan-kenalan orang baiknya aja, teman-temannya aja dimasukin. Nah, kalau orang luar ya, itu sangat jarang. Makanya sebenarnya orang dalam itu bencek no di perusahaan ya. Lagunya Lachel yang Duka. Udah tampil bro, selamat mengudara dan semangat kakak. Siap, terima kasih. Kemudian ada Arvi Florinen di Dadapun yang Gresik hadir. Lagunya Nekat by Jamrud. Kalau seandainya aku kerja di tempat kerja yang angker, aku bakal bertahan ya. Alasannya hal-hal kayak gitu tidak harus ditakutin, malah harus didoain supaya hantu, jin, dan lain-lain tenang dan tidak mengganggu aktivitas kerja kita. Don Fira pasti udah paham ya, aku orangnya bisa komunikasi dengan gitu-gituan. Ya didoain supaya jin dan lain-lain itu energinya non-aktif, gak ganggu lagi. Mau kirim salam buat Toto Blenderang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky, Pak Rete. Untuk Don Firanya selalu doa agar supaya sehat dan bahagia serta banyak rezekinya. Jaga diri ya. Siap, amin untuk doanya. Terima kasih. Lanjut, selamat malam. Ketemu dengan Alvin di kawasan Kerembung, Sidoarjo. Hadir Mbak Alvira. Kalau aku bertahan aja ya Mbak di perusahaan, ngapain juga ngurusin para hantu? Mereka nakutin kita mah gak digaji, sementara kita yang ditakutin dapat gajian. Kita sendiri dong yang rugi kalau sampai resign, ya gak sih? Iya. Lagunya Angin Rindu by Roni Parulian sudah tampil. Terima kasih. Kemudian ada Aris di Pasuruan. Aku bertahan ya kak di perusahaan, karena muka hantunya lebih seram dari muka kita sebagai karyawan. Apalagi pas lagi tanggal tua, waktunya bayar angsuran pinjaman. Jadi lebih baik bertahan aja ya. Selamat bertugas kakak, siap, terima kasih. Ketemu dengan WG Art. Aku mending bertahan hidup aja dengan hantu, yang penting happy. Lagunya Ganti Request. Kalau yang kamu maksud ini GNR, itu nanti bro di Rock Hits ya. Kalau di favorit kita enggak, puterin lagu Rock Manca, oke? Terima kasih. Kemudian ada Mas Franky dari Bangil hadir. Aku tetap kerja ya Mbak Fir, walaupun tempatnya agak angker, asalkan gak ganggu si dia. Yang penting selalu berdoa, itu aja. Lagunya Ilir 7, Seandainya Tercipta Untukku, abis ini tampil. Mau tebarkan salam buat Sandi Aryansyah, Bams, Arfi, Anwar Eko, Furin, Toto Blenderang, Hendrik, Vena, dan semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Fira, gimana kalau tempat kerjanya angker atau berhantu? Apa yang bakal dilakukan? Kalau saya sih bertahan ya, saya milih bertahan. Kalaupun saya resign, itu alasannya bukan hantu gitulah. Pokoknya jangan sampai kalah dengan perhantuan ya. Maksudnya jangan dijadikan ini alasan buat mengundurkan diri gitu. Kalau emang niatan kita bekerja ya, kalaupun mengundurkan diri ya sesuai dengan ini aja, sesuai dengan pekerjaannya ya. Misalnya pekerjaannya udah gak cocok, kita udah terlalu berat dalam menjalaninya. Pokoknya yang berhubungan dengan pekerjaan itu gitu ya. Iya, jadi kalau mau resign sesuai dengan pekerjaannya aja. Jadi bukan alasan pribadi gitulah. Kayak misalnya selain perhantuan ya, itu juga bisa jadi karena lingkungan biasanya. Kayak misalnya teman-teman kerjanya toksik gitu. Soalnya ketika kita alasannya teman-teman kerja kita toksik gitu ya, kayak ya pokoknya bikin kita itu non mental health gitu. Di situ kita bakal nyesel suatu hari. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai pekerjaan baru, kita tetap bakal ketemu dengan orang-orang yang toksik kita dalam perusahaan. Makanya jangan sampai kita salah dalam memutuskan keputusan untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Kalau memang urusannya pekerjaan, ya udah alasannya soal pekerjaan. Kayak misalnya
saya kan penyiar gitu ya, yang bisanya siaran. Tapi saya disuruh MC gitu. Saya kan bukan MC ya. Nah, itu kan di luar kemampuan saya gitu. Saya terbiasa kalau penyiar, ya udah siaran yang di hadapan saya enggak ada orang gitu kan. Ngajak kamu ngobrol aja di sini. Tapi ketika saya jadi MC, otomatis di depan saya ini kan banyak orang gitu ya. Itu bukan saya banget ya. Itu bisa jadi saya buat resign. Alasan resign kenapa? Karena itu di luar kemampuan saya. Soalnya dalam hal pekerjaan ya. Eita. Jadi bukan soal perhantuan, bukan soal lingkungan juga sih intinya. Oke oke, terima kasih. Satu lagi disapa, ada Furin di kawasan Bangil. Halo, selamat sore Kak Fira, shalom. Gimana punya kabar? Alhamdulillah baik. Untuk fan pollingnya random banget ya. Tiba-tiba bahas masalah tempat kerja angker loh. Jadi gemes deh, pengen ikutan komen. Padahal sebelumnya aku lagi baca Alkitab. Aku pending dulu ah, ikutan komen bentar. Habis komen dilanjut baca Alkitab lagi. By the way, aku pribadi kalau di tempat kerja angker ya bertahan aja. Dasarnya aku mana ada takutnya sama hal begituan Kak Fira. Justru kalau makin gocek atau wedian lelembut atau jurik makin seneng godain kita. Kita sudah beda alam, jadi ngapain takut? Jujur aku gak takut sama hantu, aku justru takut sama manusia yang hidup yang sifatnya malah kayak hantu. Kalau Kak Fira sendiri takutan tak orangnya sama gituan? Kalau saya dibilang gak pernah takut sama sekali itu kayak bohong ya. Tapi bagaimanapun saya ini udah belajar menjadi dewasa gitu. Jadi pada masa kecil ya takut lah, takut. Cuman kita pas beranjak dewasa, kita masuk ke tempat kerja ya. Nah di tempat kerja ini kan kita harus profesional. Gak ada alasan apapun gitu ya. Misalnya kita gak bisa milih, kita itu harus ditempatkan shift pagi atau shift sore atau shift malam. Kerjanya itu loh. Nah yang paling enak memang shift pagi. Kenapa? Karena gangguan hal-hal gitu, misalnya perhantuan itu sangat jarang ya. Tapi kalau pas shift malam itu kan beda cerita. Itu poinnya satu. Terus yang kedua poinnya adalah dalam hal pekerjaan kita juga gak bisa milih, kita itu apakah kerjanya per grup atau sendirian. Kalau per grup ya kita banyak orang, banyak teman di kantor. Tapi kalau perorangan ya kita sendirian. Nah maka dari itu karena profesional kerja ya, jadi saya kan sering kali dapat shift malam ya. Shift malam, terus sering kali juga shiftnya itu sendirian di kantor. Dulu saya pernah takut juga, takut banget itu pernah. Cuman kita, ya itu tadi, kita akan belajar untuk menjadi dewasa ya, belajar menjadi profesional. Bagaimanapun kita harus bisa mengendalikan diri atau menaklukkan rasa takut itu menjadi keberanian gitu. Jadi kalau dulu ya takut gitu, kadang saya sampai nangis ya. Soalnya ya gangguan itu pasti ada ya. Tapi lama-kelamaan udah terbiasa. Udah terbiasa terus ya udah gitu, berlalu begitu aja. Jadi ibaratnya misalnya kedengeran ada apa ya, kayak kursi naik turun sendiri gitu, cedak cedak cedak cedak, ya udah sih gitu. Jadi sekarang tuh kayak apa ya, kayak jadi teman aja. Gak apa ya, gak ini, udah kayak udah bisa menaklukkan rasa takut tersebut menjadi keberanian gitu ya. Makanya itu tadi beranjak dewasa ya, kita harus mengendalikan diri dan harus tetap profesional. Jadi ketika dewasa ini kesimpulannya ya udah nggak takutan lagi gitu, menjadi hal yang biasa ya. Lagunya tadi udah tampil Juicy Luisi dengan Tampar. Kalau Kak Fira resign pasti Kak Fira harus ikut husband dimutasi kerja ke Bandung, iya nggak sih Kak? Enggak. 2-3 bulan yang lalu kayaknya itu memang husband sempat mau dipindah ke Bandung, tapi nggak jadi gitu. Gak jadi, maksudnya di pusat itu ada perubahan gitulah, perubahan agenda. Jadi tetap husband masih ada di Jawa Timur ya. Enggak, jadi saya kalaupun resign bukan soal ikut husband ke Bandung ya. Oke oke, terima kasih. Nanti disambung lagi Wargisar untuk kamu yang sudah ngikutin fan polling ya.
Saya menuju ke track berikutnya, kami hadirkan dari Ilir 7, Seandainya Tercipta Untukku.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Pak, Pak Ojek.
9: Oh, enggak, Mbak. Mau kemana?
8: Ke pasar ya.
9: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
8: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
9: Gimana, toh? Ya jangan, toh, Mbak. Sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan mbak sendiri.
8: Nah,
9: Masya Allah, kaget saya.
10: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

107.5 Star FM. Satu track dipesan by WA warga Sarum barusan tampil Jangan Paksa Rindu. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Azahra. Hari ini lagi ngobrolin tentang tempat kerja yang terbukti angker alias berhantu. Kira-kira kalau kamu menemukan, wah tempat kerja baruku rupanya berhantu nih, serem. Kamu bakal bertahan atau resign atau mengundurkan diri? Kira-kira kamu lebih yang mana ini? Mungkin bisa dijawab sesuai pengalaman atau sesuai dengan opini ketika kamu pada situasi tersebut ya. Kira-kira bakal resign atau bertahan, warga Sar? Kasih tahu alasannya. Soalnya cobaannya ya dalam pekerjaan itu banyak, bukan hanya soal atasan ya atau teman kerja atau pekerjaannya itu sendiri. Terkadang dari gangguan-gangguan seperti ini ya, gangguan makhluk halus pun yang ada di tempat kerjamu, itu juga bisa menjadi alasan kenapa kamu gak kerasan kerja di situ. Iya gak sih? Selalu ada gitu, selalu ada yang gak kerasan di tempat kerjanya gegara sering digodain dengan hal-hal yang demikian. Menyapa di Facebook Star 105.5 FM. Ketemu dengan Abah Wesel di Gianyar Bali. Hadir sama sore Mbak Alvira Pau. Selama bertugas sampai tuntas ya. Salam sehat, dilancarkan rizkinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Sandi Aryansyah di Jambi. Hadir, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau tempat kerjaku berhantu dan angker, diriku memilih bertahan karena diriku punya pegangan yaitu ayat kursi, solawat Nabi, surat-surat pendek dalam Al-Quran ya. Kira-kira warga harus pada hafal gak surat-surat pendek dalam Al-Quran? Ya itu tergantung ini ya keyakinan masing-masing. Kalau warga Sar non muslim pastinya mempunyai doa tersendiri juga untuk mengatasi rasa takut atau setidaknya bisa mengusir hal-hal yang demikian gitu ya. Tapi kalau nonton film horor ya, itu kan biasanya terkadang hantunya itu malah juga jago gitu buat ngikutin kita baca surat-surat atau ayat-ayat suci yang kita baca ya. Ada beberapa hantu ya yang ketika kita bacain ayat kursi misalnya, itu langsung kepanasan, langsung hilang gitu. Tapi ada juga yang kalau dibacain ayat kursi malah nerusin gitu atau nemenin kita baca ayat kursi, kayak nyepelein gitu ya. Itu mungkin warga saya langsung lari terbirit-birit gitu ya. Aduh, apalagi nih. Okay, terus untuk lagunya Geisha, Kembali Pulang udah tampil. Untuk Mbak Firanya selama bertugas aja. Siap, terima kasih. Ketemu juga dengan Toto Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku sih bertahan aja ya, selama gak terlalu benar-benar mengganggu dalam kerjaan. Seperti dulu waktu masih kerja di gudang, sering diganggu ya bro. Mau kirim salam buat Arfi, Mas Anwar Eko, Mas Franky, Hasli Depanze, dan semuanya pecinta favorit kita. Untuk Mbak Firanya, makasih banyak, sama-sama. Kemudian ada Bening Ayu, senyumin aja, karena yang paling angker itu bir katanya. Berarti kamu harusnya takut dong sama bir kalau emang kamu, kalau emang bir itu menurutmu paling angker. Oke, terima kasih. Terus ada Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan. Hadir bos. Hantunya tak jak ngobrol, tak suruh bantu kerjaan biar cepat selesai. Kalau hantunya cantik seperti Mbak Vira ya, sekalian tak jak kenalan. Emang ada hantu yang cantik? Ya mungkin ada, cuman biasanya tuh mereka bisa ini loh, kayak pindah-pindah gitu. Menyamar. Jadi kelihatannya tuh cantik tapi aslinya itu rupanya beda ya. Penyamaran ya. Lagunya dari Saltis yang sadar, Matur Suwun Sami-sami. Tapi biasanya juga gitu sih kebanyakan ya. Jadi kalau pas lagi kita kerja ya, kita cari nafkah buat keluarga niatnya, terus diganggu dengan hal-hal gituan. Nah, biasanya juga apa ya, kita ajak bicara, kita ajak ngobrol meskipun enggak kasat mata ya. Terus kita ajak bicara intinya amit-amit jangan ganggu ya. Permisi gitu. Intinya di sini saya hanya mau bekerja.
ya mau cari nafkah buat keluarga, tolong jangan ganggu. Mending temenin saya aja ini untuk menyelesaikan pekerjaan agar cepat selesai gitu. Jadi malah kayak gak dimusuhin ya, tapi kayak diajak berteman aja, berteman baik ya. Ada juga yang kayak gitu soalnya ya, beberapa orang sekitar juga demikian soalnya. Diajak ngobrol, terus obrolannya itu mengarah ke hal demikian. Jadi kayak disuruh ngebantuin aja biar pekerjaannya cepat selesai gitu ya. Terima kasih. Kemudian ada Joko Minto. Angker tuh merek charger HP. Zaman segini udah gak takut hantu, lebih takut gak punya duit ya. Dan saya sampaikan, saya mau request lagu dari SG ini. Lagunya siapa? Judulnya apa? Saya gak pernah putar kayaknya. Bisa lebih spesifik ya. Terima kasih. Terus ada Arizatul di Pasuruan. Kalau aku bertahan sih tetap kerja ya, meskipun ada gangguan gitu di tempat kerja. Mereka juga makhluk Allah, jadi gak harus takut berlebihan gitu ya. Terima kasih. Berikutnya giliran Mahen, pura-pura lupa.

0: Yuk.
1: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
0: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venacare.
0: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
0: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku keluar dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: Favorit kita.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Jam 7 malam bergeser giliran segmen member kita yang tampil hingga jam 8 untuk Papindo lebih lawas ya. Era 2000-an diutamakan hingga 90-an. Yang galau yang semangat boleh, pokoknya warga Star bisa ngikutin fun polling yang sedang berlangsung. Kalau hari Rabu ada obrolan sederhana di luar percintaan tentang keseharian yang bisa kamu ikuti. Ngobrolin soal tempat kerja warga Star. Misalnya tempat kerjamu terbukti angker alias berhantu, apa yang kamu lakukan? Masa iya kamu ngundang ustadz gitu ya? Siapa lu? Apakah kamu bakal mengundurkan diri atau bertahan? Kasih tahu alasannya. Di WA terbaru

10755. Ada Aliha di Probolinggo. Selamat malam Kak Fira. Sebenarnya yang lebih menakutkan di tempat kerja itu teman yang toksik dan muka dua. Hantu mah lewat. Lagunya Jangan Paksa Rindu by Ivan Seventeen udah kami hadirkan ya. Terima kasih. Yang pernah ngerasain mempunyai banyak teman yang toksik di perusahaan atau teman yang muka dua ya, pasti relate gitu. Makanya kalau di tempat kerja itu kalau bisa ya sewajarnya aja dalam berteman. Soalnya ya bagaimanapun itu lebih ke arah rekan kerja gitu ya. Jangan terlalu baper, soalnya nanti kalau dikecewain sakitnya luar dalam. Profesional kerja aja. Terus ada Pak Sugianto Prima di Surabaya hadir. Tempat kerja untuk cari nafkah, tetap kerja non, ngapain ngurusi hantu? Takut sama yang menciptakan hantunya aja. Gitu ya, terima kasih. Selamat malam buat Ibu Asriana. Kak Fira, kalau aku, seandainya tempat kerjaku angker, lebih baik cari tempat kerja yang lain. Thank you very much, you're welcome. Ada beberapa orang yang dengan mudahnya bisa memilih atau pindah-pindah tempat kerja. Tapi ada juga beberapa orang yang kesulitan buat mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau yang dengan mudahnya mendapatkan pekerjaan di tempat lain ya, itu ya udah, kalau emang yang tempat kerja yang satu gak cocok dengan kita gitu ya. Mungkin juga salah satu alasannya karena berhantu. Jadinya warga sar gak kerasan terus pindah ke tempat kerja yang lain ya. Ke tempat kerja A, B, C gitu. Banyak second pilihannya. Tapi karena beberapa orang di antara warga sar itu kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang lain, ada beberapa orang yang terkadang udah kena mental ya, gegara diusilin terus sama hantu di tempat kerja itu, tapi tetap bertahan gegara. Kita masih tetap harus mencari nafkah agar dapur tetap mengepul. Anak-anak masih butuh susu, bayar sekolah ya. Jadi rasa takut atau kesel sama hantunya itu harus bisa ditaklukin, mau gak mau harus bertahan soalnya ya. Belum dapat pekerjaan yang lain ya. Jadi kalau Bu Asriana misalnya gampang ya, gampang tinggal pindah-pindah tempat kerja, itu bagus kalau emang ada beberapa di antara warga sar juga sama pengalamannya ya. Dengan mudahnya bisa pindah-pindah tempat kerja gitu ya. Lanjut ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Fira. Kalau aku bertahan dong, sekalian horror experience gitu ya. Kalau kamu mah sukanya horror-horror memang ya. Kamu tuh cocoknya di apa ya, kayak berteman sama Arfi sih. Arfi bisa ngelihat hal-hal gituan. Terus kamu suka hal-hal begituan. Lagunya Antik Satu Bintang dipersiapkan untuk kafirannya. Makasih menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Franky, Pak John Sableng, Mas Chris Fislik, Mas Sutikno, Bunda Akila, dan Pak Purmanam. Terima kasih. Terus ada Anjar Kusuma di Sukorejo hadir. Kalau aku tetap bertahan ya Kak, kalau seandainya tempat kerjaku angker, karena lebih menakutkan tagihan pinjol Kak Fira. Kamu punya pinjol? Bahaya itu pinjol. Maksudnya itu kalau kamu terlilit hutang sama pinjol ya, terus telat bayar, bisa-bisa satu kontakmu ya, yang ada di kontak HP-mu semuanya pada kena tagih gitu. Jadi kena mental juga kalau sama pinjol itu ya. Ya ada tagihan debt collector, ada juga tagihan teman-teman yang ikut nanya-nanyain gitu ya. Kita kayaknya belum pernah ngobrolin pinjol ya di hari Rabu. Kapan-kapan kita ngobrolin pinjol ya. Terima kasih. Selamat malam buat Agus Zur di Sidoarjo. Malam memori kita. Tempat kerja berhantu, kalau aku sih harus bertahan dulu ya. Udah gitu aja. Yang penting harus hati-hati dalam bekerja, menjaga diri sendiri. Lagunya Main Serong by The Chang Chuters. Untuk kafirannya, makasih, sama-sama.
Terus ada Rohim di Tanggulangin Sidoarjo, ikutan nyimak sambil ikutan jawab. Ya biasa aja, lagi pula depan warung angker, belakang warung angker, gak pernah mengganggu saya. Yang diganggu malah beberapa pembeli, mbak. Ya mau gimana lagi, dapat tempatnya depan belakang bangunan tua zaman Belanda gitu ya. Jadi kalau Bro Rohim ini bukan tempat kerjanya yang ikut perusahaan, melainkan Bro Rohim ini wira swasta atau mempunyai usaha. Tapi di tempat usahanya ini termasuk depan belakangnya angker gitu ya. Jadi yang diganggu bukan Bro Rohim tapi para pelanggan. Ada yang kayak gitu juga ya, di luar tempat kerja. Biasanya rumah juga gitu. Jadi kita sebagai pemilik rumah ya, yang memang biasanya dari lahir di situ, mungkin waktu kita masih kecil kita tuh sering digangguin dengan penghuni rumah kita gitu ya. Namun karena kita udah termasuk pemilik rumah itu dan beranjak dewasa di situ, udah perkenalannya pas kita waktu masih kecil aja. Jadi pas kita udah dewasa, udah gak diajak kenalan lagi kan. Tapi kita udah dewasa, udah gak bisa ngelihat penghuni rumah di luar kita gitu ya. Biasanya ketika ada tamu yang menginap di rumah kita, itu baru diajak kenalan. Ya maksudnya gak, kenalan dong, aku A, aku B, aku C. Gak gitu, biasanya diusilin. Diusilin, kayak minta kenalannya dalam hal gitu. Kayak caper gitu, intinya ada aku di sini, cie. Biasanya para tamu gitu, makanya kamu gitu kan. Kamu termasuk pemilik warung itu, makanya kayak udah kenal lah sama kamu ya. Makanya kalau para pelangganmu kan gak kenal, diajak kenalan dulu bro. Konsepnya begitu ya. Terima kasih. Ketemu dengan Rofi di Bangil, hadir. Misal tempat kerjaanku berhantu, aku pilih tetap bertahan karena aku percaya sama yang menciptakan kita. Makhluk tak kasat mata selalu ada di mana-mana asal kita enggak mengusiknya. Cici, Cici Virapal, Bekeci. Terus ada Tomingse di Sidoarjo, hadir. Kalau aku sih mengundurkan diri. Karena tempat itu bisa jadi ada suatu sekte gitu ya. Masa bro? Lagunya Nindi, Cinta Cuma Satu. Dipersiapkan, terima kasih. Ketemu juga dengan Bams di Sidoarjo, hadir. Selamat malam. Kalau aku sih mengundurkan diri ya mbak. Aku takut sama hantu soalnya. Ini kebalikannya sama Anwar Eko ya. Anwar Eko malah nantangin, tapi kalau Bams ini malah lari duluan ya. Lagunya Monita Tahalea, Kekasih Sejatiku. Makasih, sama-sama. Terus ada Wibowo di Surabaya, hadir. Kalau aku sih bertahan ya, meskipun tempat kerjaku angker. Meski kita ketemu makhluk tak kasat mata, kita bisa berubah menjadi astral. Itu mah kamu. Terima kasih. Satu lagi ada Hendri Beat di Kedawung Pasuruan, hadir. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Kalau aku sih bertahan ya Kak, karena tempat kerja merupakan sandang pangan buat saya. Jadi jangan sampai kalah dengan hal begituan ya. Lagunya Nugi, Tertipu, terima kasih. Ya warga Star, kita menuju ke track berikutnya. Kami hadirkan by Antik, Satu Bintang.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya.
6: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal nggak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau Pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, Bapak bayar pakai sate nanti.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

TRFL. Satu track dongeng by Wayang yang udah kamu pesan by WA. Selamat mendengarkan. Sorry, bukan WA, tapi Facebook ya. Saya jumpai ada Oman Kanyor. Selamat malam Mbak Fira, aku dari Pasuruan Kota. Kalau aku pilih bertahan ya Mbak, dan enak bisa buat sekalian ngonten. Lagunya Wayang yang dongeng udah tampil. Untuk Mbak Firanya selamat bertugas, tetap semangat dan semoga selalu sehat serta bahagia bersama keluarga. Amin, terima kasih. Tapi kalau soal ngonten ya, itu kalau ada hubungannya dengan perusahaan, biasanya kita harus izin dulu. Dan kebanyakan perusahaan pasti nggak mengizinkan ya. Karena bagaimanapun ketika di perusahaannya itu ada penghuninya yang jahil gitu ya, atau berhantu alias angker, itu kan termasuk aib perusahaan. Nah kalau aib atau hal negatif itu kan pasti bakal ditutupi oleh perusahaan. Makanya kalau kamu apalagi ngonten-ngonten terus viral gitu, itu malah lama-lama kamu yang dipecat bro. Jadi harus hati-hati ya. Gak bisa sembarangan kita itu bikin konten, apalagi kontennya itu yang hal negatif tentang perusahaan gitu ya. Kecuali rumahmu sendiri. Misalnya kamu punya rumah, terus rumahmu angker gitu ya. Mungkin kamu beli rumah baru, terus rumahnya angker, terus kamu bikin konten gitu masih oke lah, soalnya itu hartamu sendiri gitu ya. Tapi kalau di tempat lain, apalagi itu menyangkut orang lain ya, itu harus berhati-hati. Oke, terima kasih. Ada juga John Sableng di Sidoarjo hadir. Kalau aku sih milih bertahan, malah tak mintai nomor togel gitu ya. Emang masih ada yang namanya togel sampai sekarang? Emang pernah gitu? Kalau seandainya dimintai nomor itu terus keluar, terus menang gitu? Pernah? Mitos itu kayaknya. Oke, terima kasih. Terus ada Amiruddin, ikutan hadir aja ya. Terima kasih. Oke, Wargestan. Madu udah terkenal dengan banyak manfaatnya untuk kesehatan. Buat kamu yang suka konsumsi madu atau menggunakan madu untuk hal bermanfaat lainnya dalam keseharian ya, cobain Clover Honey. Madu premium dari nektar bunga clover atau bunga semanggi pilihan. Clover Honey memiliki rasa lembut, nyaman dikonsumsi setiap hari, dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibanding gula biasa, sehingga baik juga untuk penderita diabetes maupun yang sedang menjaga gula darah. Kandungan airnya juga hanya sekitar 17%, sehingga madu tidak mudah terfermentasi dan kualitasnya tetap terjaga. Selain membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh, Clover Honey juga bagus nih untuk kesehatan lambung, terutama bagi yang sering merasa perih, begah, atau asam lambung naik. Cukup konsumsi 1-2 sendok setiap hari untuk membantu menjaga kesehatan secara alami. Selengkapnya bisa menghubungi Ibu Renata 0821-4083-8008. 0821-4083-8008. Selanjutnya kami hadirkan by Citra Solastika. Pasti bisa.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Megadisc, where music matters.

105.5 Star FM, The Real Music.

Star FM. Ada Monita Tahaleo, warga Star Kekasih Sejati. Ngebawa kita ke menit akhir untuk memori kita pada kesempatan hari ini, edisi Rabu 8 Juli 2026 ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan kebersamanya selama kurang lebih 3 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan. Baiklah, akhir kata saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Penyanyi dan penulis lagu Rosalia sering digambarkan sebagai bintang pop atipikal karena gaya musiknya yang campur aduk. Sudah aktif sejak tahun 2017 dengan lagu-lagu berbahasa Spanyol dengan genre yang sering mencampurkan unsur musik tradisional Spanyol dan modern. Lagu-lagu Rosalia banyak menarik perhatian penggemar karena mengusung tema-tema yang tidak biasa. Contohnya dalam album Lux yang dirilis pada tahun 2025, di mana dia mengeksplorasi tentang mystical feminism, transformasi, dan spiritual. Tidak heran kalau Lisa Blackpink sampai menggandeng Rosalia saat merilis single New Woman.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa, J

keep rocking and stay on Rockets.

105,5 Stereo FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat malam warga Star. Edisinya hari Rabu 8 Juli 2026. Malam ini Rani Krishna hadir kembali, siap memanjakan indera dengar Anda dengan rangkaian lagu-lagu rock manca di Rock Hit. 2 jam saja ya, sampai jam 10 malam. Jadi yang pengen bergabung yuk cepetan, biar tidak kalah dengan yang lainnya. Satu lagu dari Bon Jovi dengan Living on a Prayer sudah membuka. Lanjut kali ini 3 Days Grace dengan Never Too Late. Selamat malam, keep on rocking.

συναντήσουν με ακόμα λίγο στο Real FM. Alice barusan hadir dengan satu lagunya Black Angel, membawa kita di menit ke-21 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Begitu cepat waktu berlalu, jadi untuk Anda yang pengen bergabung di Rockit malam hari ini, silahkan SMS WA di 081-8310-755 via Facebook di Star 105.5 FM. Sementara yang sudah hadir di WA juga sudah banyak ya. Langsung saja Rani sapa. Selamat malam untuk Tomingse yang ada di kawasan Sidoarjo. Kemudian juga ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo ya. Menyapa untuk Arfi, ada Toto Blendrang, Wak Rete, Chris Fislik, Mas Franky, dan juga ada Robert ya. Ada Pak Eko Metudu juga. Oke. Pak Eko Metu. Metal tua, berarti metu ya. Kemudian juga selamat malam untuk Ayub Malmstrom yang ada di kawasan Jombang. Ada Robert Cavalera di kawasan Tretes, apa kabar? Ditunggu ini salah satu lagunya ya, karena dua ya. Menyapa untuk Arfi Florinen, ada Toto Blendrang, Eko Metu, Hendrik, Tom Bernetti. Tom Bernetti wes gak bisa hadir wes, HP-nya sudah almarhum. Oh ala ya ya. Kemudian juga Rockit malam hari ini menyapa untuk Bams yang ada di kawasan Sidoarjo ya. Oke. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ada Hendrik yang ada di kawasan Kedawung. Untuk requestnya ditunggu. Rani hadirkan dulu yang satu ini, Riot dengan Thunder Steel.

0: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
1: Yang sakit stroke itu, tak?
0: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
1: Terus, jangan bikin hoax bro.
0: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
1: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
0: Ya juga sih ya.
1: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin lantur.
0: Iya bro, betul kamu.
1: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
0: Ayo wis, gasken.
2: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.
3: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare. Pilihan keluarga.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

105,5 Star FM. Roads, Bloody Road. Lagu dari band metal Brazil Sepultura yang dirilis Februari 1996 sebagai single utama dari album ke-6 mereka, Road. Memang groove metal ya, elemen musiknya tradisional suku asli Brazil. Kenapa riff utamanya sangat minimalis? Maksudnya minimalis di sini tuh terus diulang-ulang kayak mantra gitu. Ini memang dirancang supaya tertanam kuat di kepala pendengarnya. Lagu ini menjadi salah satu karya Sepultura yang paling populer dan sering dibawakan secara langsung. Menjadi motor penggerak album Road yang menjadi salah satu rilisan paling berpengaruh dalam sejarah musik heavy metal modern. Dan kali ini sudah hadir di menit ke-44 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Terima kasih, ini yang sudah bergabung juga sudah banyak sekali. Sekarang gilirannya Rani menyapa yang sudah bergabung di Facebook ya. Ada Toto Blendrang dari Suramadu. Assalamualaikum, Rohit. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Arfi, Anwar Eko, Mas Franky, Wawa Wawa, Chris Fislik, Mas Tony Azura. Ada Asyar Carawi, Robert Cavalera, Pak John Sableng, Wak Rete. Buat Mbak Rani sehat selalu, murah rezekinya juga. Amin, terima kasih. Balasannya langsung banyak ini. Oke, kemudian juga ada Tony Azura ya, lagunya ditunggu. Selamat malam untuk Pramestiani Trilokananda, bagus banget namanya. Lagunya juga ditunggu. Ada Pak Rete Hermulyono, selamat malam juga untuk Putri Karisma Wijayanti. Ada Diva Ananda Putri Cantika, kemudian juga untuk Presto Bon Jovi tadi sudah hadir. Di menit pertama tadi. Mohon maaf belum bisa dihadirkan ya untuk requestnya. Yudi yang ada di Pengkolan Sidoarjo. Loh kok Kak Fira? Kak Fira barusan selesai tadi di favorit kita sampai jam 8 malam saja ya. Menyapa untuk semuanya, sejahtera aja. Buat yang lagi bertugas, thank you very much. Oke. Kata Barber yang ada di kawasan Magersari. Selamat malam Kak Rani. Selamat malam juga. Iya, terima kasih kembali untuk lagunya ditunggu. Sementara juga ada Mas Franky yang ada di kawasan Bangil ya. Tebar salam untuk Chris Fislik, Satria Putra, Tom Bonetti, Arfi. Ada Bams, ada Ayub, Pak Eko, Metu, Hendrik Rohim, Aska, semuanya selamat malam. Semoga bahagia selalu. Oke. Baik yang sudah Rani persiapkan, kali ini Jared dari Aerosmith.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
3: Masa, Bu?
1: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on rockets. More rocking hits coming your way.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month bersama dengan Taylor Swift. Para kritikus musik memuji keterampilan penulisan lagu Taylor Swift dalam album Fearless di tahun 2008 yang menawarkan lagu-lagu ramah radio serta narasi yang menarik, walaupun beberapa dari mereka menganggap produksinya formulaic. Album ini memenangkan album terbaik di penghargaan Asosiasi Musik Country maupun penghargaan Akademi Musik Country di tahun 2009. Di penghargaan Grammy 2010, album ini juga menerima penghargaan album terbaik dan album country terbaik. Album Fearless juga masuk daftar Rolling Stone pada tahun 2022 sebagai salah satu dari 100 album country terbaik sepanjang masa. Menyusul perdebatan mengenai kepemilikan katalog lama Swift pada tahun 2019, ia merilis rekaman ulang dari album ini, Fearless, Taylor Version, pada April 2021.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Bills for My Valentine, hadir dengan Forever and Always, dan membawa kita di menit ke-26 lepas dari jam 9 malam waktu Stereo FM. Oke, Rani langsung lanjut aja karena perjalanan Rocky tinggal sekitar 25 menit lagi. Baik, selamat malam. Terima kasih untuk Agus Valia yang ada di Sumo, Bito Jombang, Rohim di Tanggulangin Sidoarjo. Kemudian juga ada Tom Bonetti. Wah, enaknya dapat oleh-oleh katanya dari Robert Cavalera. Yota. Ternyata HP-nya sudah sembuh ya. Menyapa untuk Robert Cavalera, Arfi Florinen, dan juga ada Ayu Maltin. Thanks for all dengan baca tanpa kecuali. Oke, terima kasih. Andro yang di kawasan Surabaya juga terima kasih. Insya Allah ya, kalau cukup waktunya. Ini sudah banyak sekali soalnya.

Di Facebook gilirannya, selamat malam untuk Jumirah Mirah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir dari Karangagung ya. Banyuasin, terima kasih. Kemudian juga ada Tumir Idawati dari Medan, Kak. Oke, Horas Bah. Satria Putra juga. Kemudian thank you untuk Aldi Baron Santoso. Ada Selamatai hadir. Kemudian juga Celine Angela Naviva. Pak John Sableng juga absen saja. Ho-oh. Karena waktunya sudah mepet sekali ini. Kemudian juga ada Catur Indra Maheswari. Insya Allah mudah-mudahan juga cukup waktunya untuk bisa dihadirkan. Dan yang sudah memberikan like-nya ada 30 orang ya. Gak bisa Rani sebut satu persatu, tapi insya Allah semuanya mendapat berkah dari Allah. Amin. Dragon Force kali ini hadir dengan Throw the Fire and Flames.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
3: Star FM, the real music.
4: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

105,5 Star FM, temani harimu cerahkan duniamu. Saigon Cake hadir dengan I Love You, akhirnya membawa kita di menit akhir untuk Rocket malam hari ini. Terima kasih warga Star untuk yang sudah bergabung ya. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Eminence dengan The Black. Selamat malam. Have a nice dream and keep on rocking.